nyoso, makula nyoso, mabaki mabebisaki, mabuna mabebisaki, aya isangosika, azongi isangosika, oh, mongola yango, nalipamboli, eko malipamboli, makasi nanga nyoso, oyo nabimisa, eko malipamboli, efuta, efuta.